Apai kita baru-baru yang awet enua, tepurang atau purang enua, tepurang atau purang tetoro, tetoro maya waiki, tematoi kapu ya maya tato, iye koko.